0: Yalfa mina ngicinga iSky FM ndingumuntu ngakwami the flit shinonge. Verkiesingskommissie kom Weskaap kona ngizukita ngepolitika party singitswisinge kandidate kusin kiste mqanqwatja provinsi ngakona vega ngiverkiesingke tsikusika sikungisukudisukcinqa qhamo kwintekini ka ushika ngizingita hanata ke singida stusin qanqinke khula khwinqo ke tsitutung khojal last time qanqani khunna ke kangitina tsithangji ka kupanga ke kwa Onar suku sasang kulakawang ay dek ke kanika ang skivarski ki kausika ang singgita sing tukawa ang hewa ntoto zila vanara. Onar suku ki wana yahtang ta ke vanara gie ta khabarigi futu duli ta khabarigi tikaw ka ang hea gie tulang hati kwa ang kikwa ang kitukin ng kuna. Provinsi ngon sangi hanak ng kilipoput kani kuna ki ng taki 400 million randi ki wana gitu o jala uji kisi ka ang kitkawa kwa ang kitlak ang kitalim popo kuna ki kuk kupati sangi chawu sangi chawu sangi gani ka ang kimopana bimbe si kukunu destrik kani kuna ki January February kwa Provinsi ngon sangi ngwa ndeve rama kaula ki kin taki kawin ka ang sangi ada o tako chiu siki kwa ngi fasi Polisi yang faham kekurangan yang berbeza dalam singgung dan kemarin dia, kerja terkogu orang yang kau anda polisi telah menguasai bolehlah fokus bagi kita ke tu natu ke kondisi kau angkat dusuk gede sengkir dan bos kau nak ia natu nak jari si de yang setuju guna sekarang kau ke tu nampak tinggal kau nak dah kau sekarang seng tak ke kau hati kau hati kau cik fokus bagi kita ke tu kita kau orang orang singgung dia nak cik kau ke orang ke tu tu kau nak fain fain dah jari outi dah hingga Weinberg kau fokus akan orang kau kau Kung niya yalfi pam kola kama yini msa mkongu mu SKFM.
1: Yalfi ri kama kutam minita sengye kwa SKFM ki buri eswara maatera maritz berakum. Koroku komisi he veska mukunda ki nga atasino kehen politika parte jete maatin kwena nangin kwena o parte khanik ayate tenang kama mukunda koroku iki Ni veke kiyama gweki ngo koroku ngo discipline kode e teke na gwem. Ako singi ka ana do kwa te ngo anango koroku ek eterema gwana parte kwa rasena che kara na tunkwena a ohon karaham. Sesa trek ame kuri na seri angi kundaba kara jawiwe taktawa ye kohe aidek taki tehe mbuka kwen anga disin ina klausen ngo kuri ho an ngo sesa direktire ma ang aonsi ma Ndutuzelo vanara mdakwen akeuta dekim. Direktorati etam shikinga adisi no amkoma vanara mkwenhe nufota eta jaoka tate go kwenki tukuji aansa kiarako nuumbuga kwena go chemkaraka polisa aditaka go amkikuji akata ditam. Mukunda si hurumende limpopo emanda atina nga adisi no kana 400 million rande awo kwati go jaoka isa go kwa isa nga oji Nikuri sinyam oiki ngo tsa te oyo tsa uja ho jite eti ikim. Dao ji, brekha ji neng ai ji ngi mopani vembe nu sekukuni distrikta januari mkinu februari nikuri ki barak antuwa iki jahorim. Kuya mokwe mukunda si uhurumende en dave ramukele nga desi nukhanache karaha ngo jao ji ati kuk enja kung kwa atitam. Borishi uherwem. Falka kawna weska puki, tango ka kwarae ko yaa hiye kwe aho ko kia wangwa tango kwe a ima tiye ko tungu ka adita to karakom. Falka kwe ima kwe a siya bule la vukubi nga adesinu, go khanate sesa ate ta tam shika rondo bosiki, yenan tuda kuri gla kwe khakwa woti, go ae e jao ka eko manda ako yin tre ka ahe tungu ka sanakultam. Sesa kwe te honu amkoma a, go siko gudu tika hoita, No 55 ta kurikum ama ibra ga Weinberg si dit kaika quick ekite gwem yalfir borisi u khiro kha ahe khabana ga tu borete cheche gu tsame in ire ama go yom

0: tam jo pom ka tam ex ka FMC ki to dara de riano nduveta
1: amakomiqanqa ngkhoko benqanga emachiqenqa eska umqhi maqinqa sandam daqaka ngimaqhanjuza chaqinqa eska mguqa ngikunjabili to mangi wishishinge cwitya ikwisi cwiwa ngereka ipaninqabinqwi yi radio husha njoma khoko benqanga njamba qanga ngqabayi chimba khoko benqanga manje ikwega ngimanqa ingang to mangakwe Cuma makai tu aku mesra mabang bangat abu dila tengen ngangga aku mesra mukanda aku Matthew Matthias says tak bersyukurwa firin tu endah nanti bersyukur ngai yang anda matangga tangan kian aku dah kau yang ingat mabung dila jam jumpa anjuran jua aku kau nengkang kau kau agen yungan ju kau kau apa dikasi Do kaga ng kamanju kumuwa tiniwa kwe kinji kwe utubru tuwe deshe nde seji koko nga anjwa abu natanga kujwa anjwa a. Njeng manju kipangila a atakanda kito maki nyunganju. Maka kwe kwa nabanju deku shi akale nga si. Yeskuti njwa anjwa a koko nga kwa aku kwa wakanchi o. Petika nga deku shi akale nga si kwa aku eskuti njwa abu natake shumi mangana. Amen. Kemar makum syarat tangga mukanda. Matthias says bersyukur kami di kuatru. Yang nama kami syukur mak tuakin kami syukur tak tuasim. Makum syarat tangga. No mawahi. Ahasa kupangela banja basukulu wabari. Momu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basukulu wabari. Kumpangela bufuko na njambi. Misoko sing koko nga ng bakon chimba mtake kwa feti kama nga kwe maati sa itanga kwe koko nga ng yamju ma ng koko nga e mkukang nga ba mi kaga kwe kakamami kwa kasi ya panggang nga ba tongcha bakon nga kwe bakon nga kwe five ta kasi nga ya tong Opo ya yang bahasa aku ingat kau, cia akhiri yang gay cia akhiri. Makamanda para awak cik tuan ni, kau awak indrin bahasa cia. Kau saya akan bila kau kom jaga kau muka panggang apa, tung aicia. Momo mengaji tuan kasih, apa panggang apa tung cia, akan tu langui tu apa panggil langui. Jom aji tuan kau ni kau kagang, kasih ma panggang apa jambi, aku syaitan. Eh mukhan kunan jambi tamkha ukundama mukagin gauta gakun kukukundama endri satana ta tama ko denga kokoben kang itotong sha thongjak ai pangela ke chingkong ni yake wa muhatong ni ong doge wana musenge wa ya koma kubang tanga wakha na goge kum kubang Koko sintu na ndibita kechi tachike kwa chao tenka kwa mga. Mako uke wana mshenge mchua kwa makupa ngu. Taka ye ya ke uhe uke. Uke wana chumu mshenge. Ya tuwe mlechika ani khan. Tanga waka andua. Ya ke chao take u. Toke nga mkukum. Ngwe chika akeke ngayi chika ngakonkwe simba. Kaya nga kum kum kum akamutanu. Kafaifi, kandak kum kum kum kum kafaifi, aci tuan tu aci, tapi kandak kum kum kafaifi, terangkak kum kum kum, kewaga katini si tuan aci tapi kandak kum kum kum katini, senukulah cukup pangga tu te, uga sakit mana kubang, saya kungkung kubang, tega kubang ke kungkung tu na. Kalau saya bantu ke ujik kamu, hingga kita kong hamil pun pernah cik tua, pun pernah ni mesti jadi kubang kubang kubang enggak. Tapi susu ke bangga kau, susu ke kong hamil cik kamu, tega saya ke mana, tega saya ke mana susu ke kuku kubung bu, cik ada yang ni me, sekian gua kerja tak kita kawa, susu kuda ke bangga. Susu ke pangga tuna, tak sake pangga tuna, tak sake pangga tuna, hey, saya kahde kem nggak sake sengak kuya kula, kem nggak sake sengak kuya kula, tak hey, sake sengak kuya kem mak hey, ni ma, okay kaya, wumbu, kan gua anda angga gua, wudia wang angga gua, susu ke pangga, tengah kan dekala, tengah kulma ke kemajang. Dia kuat dengan amat kusumi. Amat tak kusumi. Yang dia kuka kuasa makam. Dia kuat kami. Tengah kan dia ala. Tengah kulma ke kemadang. Dia kuat dengan amat kusumi. Amat tak kusumi. Yang dia kuka kuasa makam. Dia kuat kami.

0: Nhưng làm việc coffee vấn đề này is cái phim đồng nghiệp tôi cầm cô làm cuối xong cô bảo không ăn ngon gì hết. Mà sao nên giờ cái người mình cũng chỉ cuối xong kia mà rất bất công.
1: Cảm mà yên ỉ rồi, à mà cô 5 minutes chỉ để hòa ex cả FM kia, mà cảm thấy là hòa theo cháu ấy, muốn người ta kia cũng cho take anh ra công sa. Một đồ bà bà cô, tôi sẽ tu hành sẽ chấm để flick xin ông người nó đi mà rất bất công.
0: Cô bảo không ăn ngon. Mungkin sesuatu yang kau kita sempurna temankan ini kan? Boleh saya juga tidak menanti dengan menghidu di kedai mungkin bukan ini kan? Muat ia nanti nak siap dan pak wajan itu kena bumi kungkua tema itu lebih kena semata kia kung sama kita buka masuk pada ini kan? Sudah pergi dia mungkin kau Afrika pasti lantik bukan ini kan? Mungkin sedikit kasih kamu kini klik bukan ini kan? Kau yang nak kau sangkut mungkin kan?
1: Nung si O jahat si kiti ya boleh jitek ayat apa kita mangu jitek orang teki suri kita polis ana tak ke O T D curowe di na si R N itu nak dah si kempen pagi kita mca anuans berkeki gok ena asuri karafatim di koma gosi nute kunku na kuate maki ekrulene ki go tuitui nati go tak ke cikung temboroga si ki Utewo kha bore swe gwisi nasi Africa, Africa wiki, an tiya na kwena Netflix kwe e jao ka kutam. Sama si tuwe ire tuunu, mwan asheri na hojwa kara tuwe ire amu, kwe damburi e desi eko tepegu.

0: Trolig Juan tenera situasjonen her. 45 minutter John, 2 mann som kål. Hvor kommer sin her. Hvor langt Juan tenera på tanken, gæt kvælp. Så jeg tenera. Her Juan tenera på tanken, gæt kvælp. Hvordan var det pitchet til? Angkara gak pasti cia, lain aku nak ikhwan. Shocking tenan zero zero ikhwan buat cacing mana? Kecil ia boleh ikhwan, ramang ke? Pada cina kan, kau ikut terlepas tanggung dia kau tuan. Sama rumah ke, galan sisa pula. Kesan tenan si desa. Hilfar tenan, ucang dia kau kena, ke mana tenan? Panil ikhwan tenan. Angkara bercia, mereka nak kaya kaya guna. Pula pulang nak terkocau. Pula manje, aman dia dengan sesuatu guna terpaksa mengkak kuku. Halu lek. Angkara kucing, ia pula kuam terpaksa mengkak kuku. Cukup ini pula angkara kecil. Cukup kau mal kuam. Jangan kau siapa di kuam beri kerjaan. Ia kuam terpaksa mengkak kuku ramai ke pula cipta. Often canggih kuam. Cinta, kuan terbacang mengkhian, kuan guna mengkhian. Macam mana kucau? Kekuan, kau dengar kat ni terbacang kuan mengkhian. Seperti cakap, rasa tuan ngadu je tuan kau rasa second love mah bola mengkhian dan kuan kuan dengan cinta lagi kamu kui. Hengkali kuan aku masa ke, cuma kau kian dengan kuan kuan, cuma kau kuan, cuma tangan kuan. Macam kian mengkhian kuan kuan. Acin cuma kamu kau dalam kasar ke? Tizar kita corot akan ikhuna ke afthim cuan ngang huada kuat mugi bola mai gate ni kuat kuat. Tiupu sa golden arrows masa bola terbaca cuan ngang kuat siang ngang kuat. Cuma poli kuat cak kamu kau gate bola gigi kuat.
1: Tiap malu kuat nombor itu meja kuat si afthim kat cuan tiap malu kuat nu golden arrows ini sa tiap malu kuat nama kuat si cak kau gate yang mana dia. Tiri iris kaya am sedek tam sika warung kau sepanjang serta mak kuku kau cinta beritulah sika how they made me the time ingat sepanjang sika para kau nunggu aku sangka aku tam meti mana kata kau nunggu sika aku tam kau kusir kau kau tam sika jodoh ikan aku sah apa sika sah apa sah berita ada mana kau ingat kau sika tiap mana kau sepanjang serta mak kusir aku kau mahu dan ingat kau nazar golden arrows kau kau masih ada ber mak kusir kau anjir kau borah di sini aku tangga sah mak kusir kau sih aku cikkan zat defend kau Makcikah, wadah borak sini ikhwanan zat yang mahu ikhwanu. Kipam dia makan dia menunggu wadah borak. Dia ia dia makan sukar dia. Kaku kerana dia makan sukar. Ia kerana kau penal je. Dia menunggu nak penal je. Kipam golden air sukar dia makan dia menunggu. Gue dia kau dua kipe. Apa penal dia? Kaham siapa orang dia menunggu sepanjang sedama. Saya kau makan wadah itu sini ikhwan dia wadah tua dia kau borak dia kangsa. Gold amakan sukar dia makan dia menunggu dia musika. Saya kau tahun saya kau kemarin ikhwanan zat. Ada mana jenis nama sistem abu eh? Kian agiam negiam mukir nak awak dia kamu cemak ha? Bar mal kamu cemak ayah mukir nama dia mukir aku mama kosiko agiam sika seko kuno kata ikuan sika kamu cemak ha? Cuma nukano ama kosiko seko kuno kata ko golden air sika, kaku agiam sika seko kuno kata. Ada kosiko kamu sistem aku? Jodoh ikara. Tahun sepanjang saya kata first half uki, wakil nak aku kamar itu. Gol atau yang setempat dengan golden air sepa anisika, firi. Shoot on target setempat dengan kuiha. False aku anisika setempat dengan aku tak kau ni yang lekat setempat dengan aku kaki awak nak kerja, setempat sam dekat dia wosenah. Golden air sepa giam sika. Takon red card itu cuma dengan was nada we guna muka golden air skan sika offside itu cuma dengan tuh kangum senada golden air skan sika kuna itu cuma dengan tuh kakla water kakla sika takon position sika deh ritam sika cuma dengan golden air skan sika 24% position masai sika kakla sika kuma kuda kakla lagi am sika ik kuana Kalau chief kawan si kadai, kami si kita mungkin nasuai saya kau first half kau kau kira nak kamar itu. Goal atm si kita mungkin firi kau kau cemaka. Sut and target the table can twist a kawa. Tunga quay table can five getting mums at the gam seeker. Yellow cat, a temo to canaka water, veg one amka clan seeker, and red cat, how was not a veg clan seeker. Offside tweaker and mums and not. Sorry, upside mums in a tavera clan seeker. Turn a size the corner, haka waka yam seeker. Turn a position seeker, tea, comes kitama gomasa, amakosi, cosego comocatareta. Achen 50% of position at a clag yam seeker. As I say, amakosi, cosego, haka yam seeker, comocata. Borasi e quana e. Natemoga boras van Satamueka. Kanga kwata ve wanam ka kukore kati giawa re kluwa a. Kanga sa giawa da ama kos kwa wanam ka kakwata ama. Kanga rata ve. Golden air is kwata ama kati ama rukwana kakwata ama wanam ka kakwa giam sika. Kanga rata ve wanam ka giawa de kluwa a kanga sa ntema kwanu. Sman sa tam kose kwa kumo kata ikuwa nanze tami yoi ka tema rukwanu. Golden air is kwa kumo kata takon ama kosi kwa. Hako giamsika ha koma kwata ngikwana bora tsamus pani sayo ka tema dukanu se ko koma kwata ngaga pende ngamsa na tema dukan yam ka wakire khasa wakire na ngukuri si yam ka siki ditinde January abora siki tema dukanu Kaiser Chiefs ka kwe Golden Arrows ka 1-0 sika Tafon Havana Hakasang Mak Argo Kirin Bora Temarquanu Dinin O Hastes in Gitemarquan Awakiri, eh? Golden Erosuka Mati Kaiser Chief Quatemarquanu 1-0 sika tebodo kwa Spanish atama se ko tswitswita gyam na gyam wina kwa kha khwane e kha san mwa are khwata te an iya ma de temer kwa ni bubella stadium sika golden eros kwa ngas kama kozi kwa vasi ya ko ya kwa ka pare siki to kwa ni kwa Spanish san mwa are khwata te en e ka sika yam senata ya ni kwa sika temer kwa ni half time de mi de kwa siki ya kwa Spanish atama ta ko para kwa si mwa kwa ya kha sa tama sa ku ka te ta ko mwa ku tle ku ka te a kha sa khosi na ko tango kwa sika kha sa second half ma sa ya kha sa ya ko ngie ko kira gore den ke tsamte an second half ki Spanish at some yoga, Kromaka, Ike Konaze, Konakamana Hasao, Guv, Yangieko Bora, Yangieko Havana, half time cargo some Don't take who's the number of Tamsi Tema Gomas as a milk fault is a Deban city Saborehe, Angiam Sikasatama, Bedway Primo Shop, as Spanish at Manga, Arakota Teokuna, Matina Bora de Matemurkana, has it come half time quickie, Yahuagiam Sikan Spanish at Makasika, Karafa, Yanguma Hasaku got a milk fault, you can a Deban city, got a Temurkana, a bookie to see Temurkan milk fault, Deban city, Kua. One e khakwa gyamsi ka kankara khata nu gwanam ka deben siti ka tama khakwa ansi ka tema do kanu kankara ta ve gwanam ka giyawate uwa akan ka khakwa gyamsi ka tema do kanu swani satama tema do kanu khasa tama half time wa ko kasi ka kara khasa tama nyu ka saku ka te tsams e gya ku kara ko e kam ku kara ko tsatama nyu ku tsai ku ka te tsam nyu he ndot e kara swani sa kusina kwa kango kamsika khasa abasike e abasiya kwa kwa khasa wikiri kusiya khasa abasiya kwa mas isiya kwa tewa dukwanu tukuna te kusina kwa yari kamsika kwa tewa dukwanu kusika te nyumat areta wikiri na mata Orlando Paris is a marumo galaxy sa wikiri abora siki ntewa dukwanu abora siki Orlando Paris kwa tewa dukwanu kwa tewa one e kankara kwa kubore khasi half time wiki ya kwa tewa dukwanu Midfield is a Deben City Sabre Gatema de Midfield to Kawat Nahata. Tahuno Orlando Paris is a Maruma Galaxy Sabre Gatema de Kano. Orlando Paris is called a one and Hakotama Kanker of Antemon Spanish at my half time with Arak Asatama. Numa Kwasaku Kat in Takutaku Kara Coats and Dota Ikarako Avasi, Hako Avasaku Yagure, and Tayat comes Gitem Kaiser Chiefs, Golden Ace Eros is our Kri, Kanga got the best one, Sako Komaha and Ikikons, one of Gayota, one hit one Gumina Taker, this one is the Kusuka, the second. ke na hafe kusira ko tsago tsabuska dodi ikira gadze wikirke gadze ya aba seko ngoma ko tsinza dze wikirke ya goreta chemaro kan kemtsu kham tekete tekete ngoko kemko ya khuzi yo yo insa de kapares ki doki kham tsam dam saka tsago subusuna kwe dam saka no kondam saka ta di desert ka tsono recollect smality ta
0: yoma sa che jesu ka tsono mwe kwa na kwa munge tske bola ke kwa kwa ke sonda ki mkama kwa tsuga sunke betwe premier se ke kwa antare batsa ngi kwa kwa mangi kaiser se mangi kanzu ki mkama kwa ke gede wana messi penalty ke kwa antare batsa kwa bola na pale ki kwa tsa ngi kwa na tare batsa ngi kwa su mangi bola ke ngi mangi da na akwa kwa ke kwa antare batsa kwa mangi bola na kwa ke leba kwa mabuena messi penalty ke kwa antare batsa kwa mangi bola i dwichi kwa kwa second half mabola mangi da na akwa kwa da tsela kwa mangi wole tsi ke le kwa akuma asa pula mangi da na kwa kwa kwa antare mangi baga shushu ba ntene sa maroma galan sinu kha ki chai bola tere wa chang ko seven city samil fotwa mangi nu kha chai bola ki kun ntene wa chang ngi kol kol mangi penalty na mangi ma bue ku chinji ko bola ki ko antere wa chang ko daga chika singi keeper kane kuna golden nerus kane kuna ang a ekwai ge kange ye tu tro chale bola ki ko ange bombe la stadium ki ko antere wa chang ko da tang ge ali clock ma sam bola mangi da na kol kol mangi ko tung na bola ko ya ko kwa tere wa chang ngi kol kol mangi tu tro ne ko ge bola gam kipe chori kam kha tere wa chang ngi ko kol bola bola yu kha ko chawa ki kwa tani wacha mungu kwa dachi dosinge zone mungi number 41 ki golden nerus gani kuna mungi atena koi machua tuwa wana bula chuna jior mungi kwa bula acha kake te wana tani kwa kwa watere wacha mungi kwa kwa mungi ball position gachi dosinge spani chaga masa bula mjuma tuwa kukama kwa ki kwa antari wacha mungi kwa mungi kaiser chief nuka chua akhen 50% nike bula angungwa tani wacha mungi kwa dachi dosinge golden nerus wa 42 ki bula angungwa wacha mungi kwa kwa mungi gachi dosinge nkali kuna mungi chifu I bula tutrura gira jala ki kwa antari wacha mungi kwa kwele ni chibi sisi tena agu mingi kwa na tere wacha mungi kwa kwa mungi pula kukwa kangwara tani gie gie mula ki kwa mungi Luke Bartman mungi atwa wana bula ki kwa na wala tena singi ya sotani kula ki kwa antari wacha mungi kwa pule mundi mungi pwese ya bula ki kwa antari wacha mungi kwa mungi ya tutura ngai bula tani kula wacha mungi kwa mungi tuwa kabari ki kama kiki pasi ki kukuna yungu oda chai bula tani wacha ma singi kosi kani kuna kipa chibi si mungi sa bula tani gira donki kwa antari wacha mungi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa antene wacha mungu kwa su mangi kipa chawisa asayu kama kwe pola mpoli ya gie hung dawa ki kwa antene wacha mungu kwa mtu ya chitika kale kuna ki golden arrows kwenye kuna mangi golo kumara tani gia wana so ya prezi bula ta golo dana mwa ki pali chitika asunke tuwede alfu hima ni chwa agie au jala ipula ki kwa antene wacha mungu kwa da so mdana mwara sunke juma jane kwa kwa au ta chitika dawa ki kwa antene wacha mungu kwa kwa ki kosi kai kani kuna tani mangi juma chitika kwa ipula ki kwa antene wacha mungu kwa da mwara tana kwa kwa ki kwa antere bacha mungu kora gachi jala kama kwa kwa kwa akumasa magira na akwa kwa ki kwa antere bacha mungu kwa kora mungu golden rose kwa mungu ibula gira jala da chifu gani kuna chidwa sungi ambrus buvu manga kwa tene wacha dorkli tani ngan oki kuna tene tabiso yani tene kia kula pase kama ako tene kia kula bacha mungu kwa kora mungu shabalala mduduzi tene ngan oki kula tene uvali bali mungu tene ngan oki kwa aitana mungu tene ngan oki kristi mungu tene kristi tene ngan oki kwa anda Iguadaro, teringa oki kwa antere wacha mungi kwa kwa kachitika singe Yisab kani kuna antene wacha mungi kwa kwa mungi Kachitika singe Kwa lene rosh kani kuna antene wacha mungi kwa kwa mungi Yipura mungi edana kwa kwa Ronaldo teringa oki kuna Temba kia kuna antene wacha mungi kwa yanda teringa o Toko sani teringa o tere wacha mungi kwa kwa Buniso teringa o wacha mungi kwa kwa mdum sani teringa o Kie kwa antere wacha mungi kwa kwa da mcha singe Pula mungi edana kwa kwa ke bombe la stadium ke kwang kla tere bacha mungi ko ko so bhola chene ka asun imane chwa atwinga hi bhola ke kwang sun imane chwa chala ya o ka tere bacha mungi ko ko ke chwa to goni da tu tripende ke kwang chia masun ka bhola ka ke angwa tege kwang sho yetre kira jela ki kwa antere bacha mungu kota wala kwa ge nga firi e kere kung ki kwa antere shu mangke spanish ya dwi chitka kwa sa second half kira kochi kwa chiji kama kwa bula ge tuwele alfu ge kwa antu shun o ya bula ma ni mkwa atu anga wa ki kwa antere bacha mungu ge kwa kwa shu mangke ya iwa ge kwa antu ushun take it Ya fasi magira ne wa kwakwa tere bacha mungi kwakwa su mangi spot kisha kira mu utane club monkey bullet three clock here and one in up. Three delegated clock, they tell me what's on gate club room. Monkey pull up when she didn't know how to get the drone or see Sandos in her clock called the Neros. Monkey or my agate and a quack quacky quang. She jilla clock with the clock room. Someone's delegated and a clock room and gets finished around. See how I do we. Chabu Malaysia ni kya kuna mhigwa tene kya kuna Prekri kloz manke, groz manke Leni kuna itene Akeetra agunga watene watangu ge kwa kwa Imani gichwa anga weya Kanata kuchi Plan B chitga chungo Fernando ke kwa angasa Picho glata Ke kwenye mkantari watangu ge kwa kwa da plati manke Apula tene kya mchugani kuna Akea ngwa Zebra kambo tene watangu kwa kwa Twisa tene usang So then you can go and tell me what's happening. Could go to so much if in that's the same. Get 12 penny. Get 30 penny. See of penny. Get called in the road. I'm sure my car. I'm getting on Bombella Stadium. Get 3 penny. Get quang. Soccer game. Game watching ya. Teach to let them tell me. Get quack room. I just got flakazima. Go to the culture. I can Bombella Stadium. Lebo kang mapuwa na mangkiat ng Messi a penalty pala ko kawa wacha bulay ke kwa kwa ngay mango da twitter wa na ngay kwa so a kong tuko na wa na kwa kwa ke kwa spinach ka ng mga tiwi ke signal for dwita chitka kawa
1: Tiada mana kau nak Spanish ada makasih ada masih nyuma aku kas kasa half time ni sangat lama kasa awak senyum aku terlepas ha. Khusus nak kasa ada makapar awak ikut aku take out pada tiada second half masa ise kasa Spanish ada orang tamu kasi nyuma aku kau tu jadi ada senyum aku tarik yang aku ziyo yo. Cakap kasa ini aku rencana ni tamu tiada Spanish ada mak apa sih ada. Kau sena kau iya kan kau saat dia mahu kau non. Kasa second half ye, kau kau sa kasa apa second dia mahu kau. Spanish asal kau koma kau dan ikut kau dia mahu kasa first half ye. Kau kau kuara ve golden arrows kau kau nam kau nuta. Dan Kaiser si kau kau yang si kau dia mahu kau kau nam kau nuta. Cium mahu kau Spanish dia mahu kau perut cari kau kapiru cuy demi cuy cuy seronok kita apa seronok cekuan. Jangan kena kata golden arrow kerja kau kena tahu sendiri. Jangan kau cakap biar orang kau tinggal dia macam. Kau kerja benda

0: Advances tak meni cok tak gitu ya kata. Gua nam kak nojo nojo. Cuma kau berada mana yang zakus dengan rakyat kamu sih? Oh, dia orang aku sih kak. Kau cara kau cuma kau tahu ke pasi kau kerana cuma one two one two. Mana nak cara kerana kamu kiam sih kak. Biar kamu tin cuma kau mana yang zakus cara kau kuku cara kau. Kamu cuma kau kek kerana je kamu kapasi aje. Biar kamu tin cara kerana cuma hantu je tu aje. One two one two mana yang cara kerana cuma kau nama kusuk aje. Kau kuku cara kau je tu golden tu yang kau berada kau rupa. Princess tak menitio tak cek aje madu kanu. Gua nam kacino. Golden eras tak jibor aje madu kanu. Dia maru kan nuce nuce span sate mak kanu kerja gua nam kacjawa tua je kacanga sa. Gua nam kacin tu ek cara cara kau kau suki. Golden eras kau kipam dana bina z cara cara chef and jamki. Ama one two kia kau kati. Kain cara kau kau cara ku cara kau dia maru kan cara cara kipam ki. Kipam mak dana kau kham jam jam ne jam gua kati. Kuker cara kau bina z. Mereka kelasan kerana kian tua. Jangan cuci, cuci tu ya. Kita orang nak egi abara. Beraya ye, kau enza kaya. Kalau kamu tak berkerja, kamu nanti mana kamu segera mungkin golden. Kau mana tak sih ye? Kau garan ayah macam. Ya kian kau tua je. Tu ya kamu tu ekipa mesti anak kau. Aku garan kalau kamu segera dia mungkin nama kau suka mana. Beraya mana saya kalau dia mungkin nak kamu segera golden kaji. Garan aku sih terus kalau tunggu tapi orang dia mungkin kue cakmi ya macam. Dia mungkin amak kos problem cuma kerana tangguh kerja. Kamu cuma kau yang kerana kamu sebagai kau kena cuma kopi orang kamu dia borang di kabinza kerja mahu kanu. Mula sana cabu kamu cuma cuma kerana kamu kerana kau yang kerana kamu sebagai golden hair skopless kerja mungkin apa sih ada cerita senyum sensa. Firan sesak menitjok tak kerja kerana gaza zizit. Si colek cara kerja mahu kanu. Kumalo ni si colet cek ara. Runyal dapat nil karena cuman kanu jangan gasa cuman kanu karena si colet nu cuman kanu kumalo runyal dapat nil ni gasa cah. Golden Arrows kan, si kat cemer kan tuan kill sahaja si kat kau tu tuan sahaja si kat cemer kan ikan apa? Antum si kau makan si kau kill macam cemer dekuanu. Mula sana cabu, kamu cemer tu orang kat cemer kan dorot saya kamu tak kaji. Golden Arrows kau jibor kat cemer kan tujuh kau kaca. Tu yang kau kerana kau ekia berada mana kamu sejak ye kau kerana antum sugi. Ye kau borat kau tu kau pioro jamak kau cemer apa antum sugi? Golden Arrows kat tuan kat upside je mana kanu? Sesi aku mencari cara nak dapat mahu kita zona matri. Aku mencari jika baru lagi. Cemana kanu? Golden Arrows kat tuan kat upside je macam mana nama kosip? Kau tuh yang kau nak kecik. Kau mesti tuh kau mesti berada mana saja yang ada. Kau mesti berada yang tahu kau nama kosip. Kau tahu cara kau kena tuh esen kau kian tuh aje. Kau cara kau kukar kau tika dapat siapa cara kau sama sebagai season number seven. Kamu cuma tinggi tuh aje. Cara nak ego cuma kusen tuh aje. Kukar kau tika dapat siapa cara kau sama sebagai mula sana. Kamu cuma ego season number tujuh dengan pasi ada. Amat tuh yang kau cara kau cuma hantu. Golden Arrows kat tuh kau nama kosip kau tinggi. Kau nak tuh yang siapa sama sebagai cemana kanu? Sesen ses tak menitjok lagi cia kaca mana kanu? Atjof yela kaca kia mana kau? Amakosikan si kaca mana kanu? Amakosikan yela kaca kia mana kau? Tuamah kau? Atjof ham cia kia mana kau? Cia mana kau yela kaca? Golden Arrows kau si kaca mana yela kaca? Drip nak kaca? گل دنر تا جیفن نمی آگه چه؟ اما کوکر نازه کرده من تلفن گیزه تو یه گیر چاپلین یه آب را من تو ازت دارم گیاه کردی اما کسی تو تو چه آفرت؟ آم را برای برای تبرگل تو را گیزه سیفن سیست منی چیل تا گیچه یا خواهد گوانم کنن چه نچو گل دنر است کنن چه اما کسی که چه منو کنن گوانم کنن چه سابوده نتام یا کاره خواهد چه مکاتی بومبل استادیم چه یا ماتی Golden Air kaji bora cemer kanu bora lane ya kaji kara kaji cemer kanu aku suka cemer kanu di bora eke ya kaji cemer kanu berantem sokong sokong kerang darah naik kaji cemer dia kau masih tidur kalau sedang dapat saya kara kaji kia kau tu aje mana tu kipu makam tu mengkia dia bora ya sah aku tak pernah kiam zat kara kaji cemer kanu nama aku suka kia kau di zizun nama ni cemer cemer dia uzi ki dia kau awak kara kaji cemer kanu crossing ki ama aku kara kaji aku nak kusir ngebora cemer kanu crossing dia kaji ama darah naik kaji cemer sekarang zat kara berantem sokong cemer nak tu ama aku suka kaji mana bora kusir ngebora Kalau cuma one two one two kian kau pati, just letting yeah kau dah. Aku insista kau beri cinta kita ada es es apa sih kau kerja kau tu kusir kau na Jeffen nampi kau dah. Ama kau suka di, kau kerja kau cross bi kerja cross. Udah kau kau cuma kian kau pati. Eke ya apa sih kau na kau suka cipta kau ni guaru kau cipta kau na mochi bi. Ama tu ya kau kerja kau beri kau mochi bi kau beri kuasa kau kerja kian pati. Guaru kau ni, ya blog kau ya kau beri golden arrows kau. Ya udah kau dah ama kau suka. Kamu tu kau dia kau one two one two kian kau pati. Kau kerja kau tekan cross bi kau beri yeah kau ni ya kau Akan sesak menitiok lagi cewa cemoh dekanu. Akan sesak menitiok lagi cewa cah. Golden Eras kaji. Jeffin dem. Oh cah aku ada one two one two kian kan kaji. Tu yang dia kerja kerja melawan aku cross darah. Untuk kerja kerja nak aku. Barang dia kerja kerja nak jam zaman netlinya kau karaha. Golden Eras kaji apa cara di beraka paragi. Golden Eras kaji cemoh dekanu. Golden Eras kaji. Jeffin dan kau amik yang takut, nasi barang yang kaca. Dia akan jin pasir kau dekai kau berak kusir kau menanti sekarang dapat sekar kau dalam kau. Awak dia kau kau dapat sekar kau kaca. Kau kau dia sendiri kau kusir kau menanti Jeffin dan kau kaca. Golden kaji dia awak tengah nak pasir kau pasir kau dia nasi kau kau kau giat nza amik yang takut kau dia khamat awak kusir. Ya kan sesak menitiok lagi cewa kan cah golden era kan cewa dengan dia kan sekarang dapat suku pasukan dia kan oh dia kan kau gol ek apa pasukan dia chasling dia sekuat dengan sekarang dia benda kan cara dia aman kan dia mana kan dia pasukan dia kan dia mazat cewa dengan gua nak kan dia kan cuma dia ek apa pasukan dia cewa dengan nama sesak dengan dia kan ek kau tu berak yang dia kan cross kan cewa dengan cara dia kan sekarang cewa dengan dia benda mah aman kan sekarang mah kau masih dia cewa berak tua kan dia kan kau siapa kan cah berak cewa dengan sekarang dia mazat yang dia kan lembaga kan cewa Karaka Golden Earth kau jemput kat Zezin na Madrid Zezin hamca mati awak segi cemerlang kan Zezin dia kau dah mati apa sahaja dia Zezin out aku kau dah betul sesuatu awak segi kau korokaji gua bukan jin dia karaka dek ek aku berada mana tu karena kau langsung coba blok gua orang aku suka cross hamca mati dah nak ada siapa yang tak meni cewa kau gitu aku ada gua nak nature nature
1: kiaman kiaman ni cekok kau gikuan cinta semua tak sama kau semua kongkuan Siang tak puni datang, dia kuantar macam dia berkuat tuan aku dicengkau. Dia kuang cari macam dia kuat. Seperti cakap memang dia sisi yang tuin dia kuang. Kursinya dia kuang. Atun kuang aku tadi macam dia kuat pada katin kau. Kasa kau macam ni. Lalu fanyi dia kuang tadi macam dia kuat. Setulah itu dia kuang. Sakubara kain tadi macam dia kuat pada bangun pada anak tadi kucau. Cimana fanyi macam mana kucau kau. Abang siap boleh kuang. Cengkok terbaca menggek kuat kau menggek. Angkuan aku cik. Hidri ya kuang terbaca menggek kuat kau kik kik kuat sik. Kena kuat nanti ni. Asyik ni mana cok selai bulat ni. Basuk cik mana terbaca menggek kuat kuat. Kamu kau kuat kaya. Cengkok terbaca menggek kuat kau menggek. Nama cici. Nain kik kuang. Aku siwa cik kuang terbaca menggek kuat kuat. Ronaldo dan Maximana. Angkuan kong siap. Ricardo Gomes di kuang dalam macam mungkin kuat posori Bradley Cross di kuang. Ini kuda kuda duduk macam ni. Encik kuda kuda macam ni. Encik di kuang dalam macam mungkin kuat mana aku lagi macam ni aku. Tuh lemah ni. Aku cek boleh kuang dalam boleh macam ni. Kuda di kuang long pas di kuang macam ni. Aku cium macam ni terus macam ni. Aku boleh kuang macam ni. Cium juga kuat pas dengan kuat kecil. Cium di kuang dalam macam mungkin kuat mana boleh macam ni kuat macam ni. Kalau nak orang orang mungkin kita nak nak cakap, bukan sebab dia kuat daripada mungkin kuat. Chimuan not the quell. Throwing the quell to the monkey, kick ball the quell. He can't want to me. Throw to the button, kick quick. I'm going to get quell to the button, get quell monkey.

0: tikagi tom ngat ulung apulung na oka ang kagong atang kaso matakoy tom kalay ng mga otamu yatiyon atang XKA FM ko na may kamalaki 22 September.
1: Two minutes kan lagi kita mesti kena aha ke kongsi radio XKA FM. Tiap tu kita sempat untuk kita tiap tu program ini untuk kita kelan ngawa. Higia wa childhood kika program yang tiga ya kelam dan tiga yang childhood dan kau kan ki ya wa dua temu kau si ke higia wa dua temu kelani belum jadi kasi lagi dua temu kika cang dia tiga kau ki ya wa tiga kan kunam tiga kau kena angan kau ke a wa kedua tine alam tiga kaki kau Takkan doh ketemu waktu he kaki he awa. Tempat gasing kiri katanya. Aku takkan lima program yang dalam segi kita langgawan. Kita dekkan kuna siapa langgawan kau doh siapa langgawan kita kalau kau doh siapa langgawan aku ikut kau doh. Kanggalah katanya kita akliban ni. Tempat gasing kau cikir kita awa kau kita jangan. Wani ke kita tiga longsor kon tiga he agia tong kon kangkala katini ki ya wam tetang gea kun wam ta program ki duk alaman kam atu ki kun tiga kadam tiga sem kisim jagi kam wam ta program ki kangge ya wa tisumu kun kunam wani kim tiga sem tisumu ya wa tiga ki kam kama kwasi oke tibi tempo kun kunam Kami program tadi ya senko sama orang kita cipta, kita cang agi tawa erfenis kita kem, tempat tadi ya senke katina kem yeh ye masih oke tu kan kena, tapi kita longsa kerjasi kangge ya awa ya musuh, kami program lagi awa anisi tawa kita longsa dengan akama anesi kita ni kuah musuh mai anesi kita ni kom tu kita longsa tali kewayaga kuma kita ni kungki kita kacil ke discipline tu ni kunam katina kita akalin tadi kita alongsa kah ya waktu semua tu ni kunam kita semua kita ni kuah atang wayan kau agi apa dia kengon ni kau awak kaya kengkala katina tu kengkia Ya kalim cak program kita canggung taki hikmah ya sikap makluk awal asing kita canggung atau kita kumtaki ya kerja taki asal kau nak kita cak program kita ngalam taki ulang ngiyem taki sikap makluk tak kumtak tu jadi mana kangi awak kalau kita ngumtak tu nak kita ngumtak aku tak kita sahul tipkan makluk muka kita out sama ima gya kama cak kalim mana kau kacik kangka kita awak kungkipkan kuna Entah tu saya kira ni entah nak kita mana kau di magi agama agam senggeng kaitikang mana kuam kaitikang kawah kimbli kena kunam entah tu saya kira ni entah nak kita mungkin aku entah program kita seni kiri komasi ke walau senggi cawang entah kiasa kita kira tu dah entah program kita atau kita entah kira kau nak kau nerten siapa ke niha

Radio Wonder. Wonder ten siapa mungkin yang pun terkiasan, kem jauh la kakak maklum yang terkiasan. Tangan kita kan bukan kita menit kiri, kaum terkiri kaum awam capruhan, kita angsen kiri, komasi kiri belasan kiri cangung. Tak kurang kita sih kita ni kiat angkum, tapi kita jauh sih kita fikir kiri, ati cipta kiri kau bela kiat kau menit kiat kau, tapi sih kau mak capruhan kita angsen kiri komasi, kita mengalami ni alas, tapi mungkin kita tu sila ati kita menit kiat kau sih kau mak